tuk minuton klaka ku ka ursin ka chaka khoshkhaw ka khormakh principal i abra ke kibnun akhs utkhila karaka rahokan ka shakh kiel maskan be sa pluma nokor ka shak up camp tsqa i kolarta rutero id aplaskle yamre ich bin personen hilamikh ka shak apopuh lemlakh kamel tios ka chiva i tsqa kolka aplas hunche ka plas yum bokaran be sa i kontorli kwal ki yonga chuqa tsam ka samakh sa ki mori qastibna 20 a qastibna 20 b qas oskara neli samakh chivet khoshkhar khormakh principal i abra ka bishr kutum ka Aukala, amkiel, lumlah kamel tiosh kachiwa, nukim kashah.